O kan sekali kau Jose ekstelis reporte hari nenta limang yang kau Jose. O kan aku le kalau le kami gua kau kalos paitas tinapas banyak banyak lain sekali eklanin akra mingkil estereo keran. Matokai tu cek kau kalos kamnal le kana Julia. Yo kana Vicenta ut kau Jorge aran. Kana Flor de María. Kawa uur rene. Sis konile laktal petate komanes. Sakal sakal sikil na bengaran si Reza kawa uo ya tut kana Carmelina payal kaman sa koga malakana Erlin. Aran si Reza kwan akwi na wali komon kawa Juan kana Natalia anichik kana Irma kan lihun kabal kamenak Roberto kan mayal rich alal relas kahol heblah Contreras aran kolonia municipal kawartur di sumatin kana Margarit kawa Carlos Contreras utho kane wakwi kana Juana kakau Juana kuncik Esperanza hokan saya cholehi laran. Mato kata si Grupel Calvario kung ano siya lang kung kana Irma kakao. Majal kana Irma. Tinapasok bayak siya kana Irma. Arang kung kana Irma sa ito lahil chokere aran. Mato kata si Kawa Hector Joku. Lishkong kabal kung nakuyaran kana Christine, Kawa Pedro, Kawa Chus. Ayal kana Juana. Si sunile blahu kung kaya baran Rubel Calvario. Kawa Carlos aran ne chakshuku. Aran ne la libertad banya. Nako sabia ko e bli kung kabal pop. Kung kaya ba ko ilak chok kung ako e kawa Domingo at lis Nancy at lis sumatin kawa Domingo. Ani cikyo cikabing kilaran ah hukan aku kawa Santiago Rush kawa Waldemar kawa Osvaldo Bak cikun ilis lah liberta aran cik suku kawa Ricardo ku na cipar kikuan dilihat ni cik na kuan lain cik saya cikir kawa Ricardo kawa Eri Guerra kana Irma kaal masya sa kayo kana Irma sa ito lahil ni si karan na ni si karan siya suku jo si kabingki aran ni San Sebastian aran kwangke wakwi si Katlin Hood kawa Pedro o kana Maria sa ito lahil siya kere komunis kwangke saran kwi kwan si kaniya kwi na korabisa li si Katlin Hood e kyeke aran San Sebastian, San Pedro, aran San Luis Chicoyou, bayar. O kanya kawa, Carlos Paitas, ut, le kaloy, kawa, Edwin Ordóñez, tag, eche que anillos de compromiso, chenguaye, como nes.

0: mi wilik choch no apakanik pan chirik ak utak achikor yonak o wilik choch no restalilo na wajak utkanke o na wajak ip anke neguru anchinek wajak ip ak chupami 30-10-16-49 o chupami 37-26-24-40 maje Kalau gua nak buat cakap cakap nak, kau mahu pergi share itu. No, eh lisensian bakal kau eh makan kau kau letalil chi. Nih gua cakap reguli, kan cakap nak program tak cakap eh makan reguli. Cirak nenak oke cikurak rom o. Nih gua cakap iri ki program promesas falsas riesgos reales yang kau pangkas lang orang makan.
1: No, es mi genaje campaña, o sea, genaje busca, no, ojo.